sekarang ni kau di penampakan Cina Godfrey Matanire, Godfrey Matanire, COO. Waktu mana kah umur mana faham bayu aja sekarang ni sekarang siapa siapa. Apa dengan apa dah pasport yang awal ni kau? Mungkin kita asing ada pasal orang wah pasport sah. Anu itu mana yang anzi wewe kah? Uno pana gue ini passport ya kok. So kerana nah listening on radio 54 sini semanu. Di bawah belum tu masih mereka mandi tolong jawab. Nih saya bawa mereka mana orang yang panapa panai penyiru radio 54 sini semanu. Mungkin kita dapat kita radio ya cuka. Uno pernah kita ku Radio Garden apa uno pernah kita jangan over Play Store. We download Radio Garden kan www.radio54africanpanorama.com. Si butuh orang kerja setahun apa napa. There's no need orang mandi cuma setahun apa because si butuh kan. He works on that one. And this is si butuh. Rupanya bayar mana kau mana wangu. Oh yo.

akakapera ikako ndovanda kupai akanonzi Sakunaza then tokupai Leonard Nembo nzunguye ndamenya uchakaziwa